0: agema kigemnye ndo noterwa gipta yata Dorur Jehova ni nyona agotorori man. Alright, itate fumalo. Alright, itate fumalo ngora mitenyon.
1: Well done there, yomune.
0: Ah, bye bye, egipta ya notene sabendigo.
1: Ah, bye bye, agane, enu liyokuzume, urange sil yoge, po yonu menye kwari.
0: Itagati, itagati,
1: didi. Awe, pinicho, bago, ngoy. Nitin tanyang murin, amuni nendet kuni kongu ribis, kutkingi, tige, chamege, enjom nyenye.
0: Mm-hmm.
1: Leni nendet kongoi kabeza.
0: Amen.
1: Chamua na in amaki kimambi line mnye pichu eh.
0: Mm-hmm. Kimaki kite mnye inda mkwa mkto andet kito le di.
1: Awin, kwezi le chonge nwa. Mm-hmm. Atebin malil kabeza are. Akwe ramba kap, kap nyasimba, ibare vita, nabare cheleso.
0: Mm-hmm.
1: Kwa barbari, chelo kwa yad. Aku kuat tinggal cuci waktu keluar apa terer ku khususnya kira itu anak meru penyanggar itu aku khususnya para bully anak mengapa ni petulon lebih ini malal ibraisi tafsir aku kuat tinggal cuci tunggul allah orang yang cobain kebagian ni sa keutip ta ya rai nunggu dia tutup kebagian ni sa aku era terer guru sil juga
0: mungkin sil juga ya alright kita cepat malah.
2: Tawani.
0: Karibu sana mami, karibu.
2: Ila chamu leo, gachila gaya.
0: Itagat kabisa, itagat, itagat.
2: Imi wanyo
0: kaka. Engi ptayat kabisa yanye.
2: Bye bye la, kiumi.
0: Bye bye, bye bye, iya mochukuru ni chikuga.
2: Ingo bye bye, itu engi ptayat.
0: Ingo, ingo.
2: Oma mama kaka ino mwenyewe.
0: Itagat kabisa reje soyi.
2: Ongoi kami lagi koi masih mui karena aku masih lagi letai je kau neuan anakku cinta je jual masih mui.
0: Ike kita ayat kita metu.
2: Eh amu aku ongoi nama mana aku nyuruhkan lagu yang unai.
0: Gari busa dari Yesus.
2: Ongoi kami karena na amakim yang dalda ayat oh tujuh juga nangko endi ni ana. Aku ni jalan kau ayat mana ini mata kau ayat semua nyune kami ni. Awak dah la nene limpa jebunya. Kira no sama timo. Ama gini ni dah luka ya tadi cek. Agri China, mire China yang gembu ya nagi ne. Awak ni meri mari tu negolan ye tak aku so ne ke yo seni usisil. Ame ya ni tu. Agi tu la usir.
0: Gengi berulin mami.
2: Bapak.
0: Thank you sana. Yenge. All right, ita chepa malo.
3: Hi, chepa malo.
0: Yes, ready.
3: Gamuna well done there.
0: Ah, bye bye. Yenge tayat.
3: Emmanuel, what's the mucho laughter?
0: Itagat indugu.
3: Namaki in Tandepo Abitu, eh?
0: Nyinda Gomukto and Eskiza Daddy.
3: Emmanda Gomukto and Eskanis also took the was a mucho lail catcher.
0: Mm-hmm.
3: San Diego.
0: Yes.
3: Abi and Jebalungo, you are me, Jebalungo, Tara, Takiniga, and you say, after the future, you see, adapter.
0: Mm-hmm.
3: The very well, and I only adapter.
0: Yes.
3: You can want to and have just Langato, Yametake, Gomiak, and Tilbat.
0: A gay guy, senior, you go on to go. Thank you, son. All right, it's out of him alone. Yes. Ah, bye bye, give tayat.
3: Wewe leo tukienda mstama kido.
0: Ekaribu sana.
3: Mama nitiki.
0: Gima kigemnye dabgo mukto andeti ndugu yangu.
3: Arabere.
0: Ikaribu sana ndugu yangu.
4: Ya muno ndugu.
0: Ah bye bye kiptaya atwe.
4: Ah baba kane bwana kaine tumoyesele rapure mwenyo.
0: Ikaribu sana Mr. Wesele.
4: Ego kuni singara pera wikini chobo kukwene ala katu tapaka saa jika ogingi tera pere gara.
0: Mhm.
4: Agwe sana iti kiyobo roka rapere gara. Agu risa nemi ara pere ngun.
0: Ngile ni chua mukto ane tukon naigiwe.
4: Enggak lagi apa sahaja yang kita buat itu kerap terang itu teruk kunci lah.
0: Mhm.
4: Sasa mungkin dia cuba untuk dia ni kerap terang.
0: Mhm.
4: amana me family na nyina tara me mama to kwa fat su goire
0: yes
4: koi gora pa na marte mo mira ra sa ba ro ba blocki
0: mhm
4: mauti gore le ba su dira mi tura bara bru ti jagi na agli ke tak ti ak pa na tak na kyuru na tru me ngi chete
0: mhm
4: ni teni gi ba nya te mi di ba te su tak na la ga no le ke si mi si ele
0: mhm
4: ni ge lo ya ti si goru ta gi ne mauti ni jaro ni le ba re manu le ra ba mang se mo
0: agi le ne wone tu gol dadi
4: tak tu li ara ta ki
0: mhm
4: ama si le ti da bi Kuat lima orang itu nak kis langat eh?
0: Egegeg ni orang ni ke? Thank you.
4: Bukan ni bapa yang ada orang umum.
0: Egegeg cita egeg ni orang asyik nak egar ribusan ada di.
5: Ungkoi kape sahaja dondera. Nana mungkin cium, nana mahu aji cium bagung. Amunga utamu kini nasibu ini orang dondera. Tiupan ni asyik nasisha na entuh mayan meri.
0: Ita gaji taga si bapa.
5: Ungkoi nana mungkin ni dah cium bagung. Ti cium dondera.
0: Mhm.
5: Nana me pasta na nyum pasta sama ngetik ama kini dan dapat coba anyon masas nampak ramu ama kini dah coba ama kiri itu so yang ni dah naga ujian kosa ama ama kira kini dan dapat coba hari ini lagi tempo anyon asisten pasta na nyum insaiman parture ama kira kini dah coba mam anyon kira ini mama Nancy mama tu tu ama kini dah coba kalau sekarang wajib mana boleh in secondary tu mayo Amo kiwarai
0: Thank you
5: Mama kanisa Fitri Amo kiwarai Amo ya basungul Jiba chati ukiria Onde ongebwa kanisa Kungko yuwelu ndere Sigi beru Kunguro onwese lishuisha na Endume omri Kungko yuwelu ndere
0: Alright Tunga tarinjita ngini On tati fumalo
6: Eke bemalo
0: Egaribu sana dadi
6: Yamuna ndugu
0: Ya bye bye ngipta yate Mhmm
6: No sana nane we ndugu Bye bye mnyendapta Asko riba ngutro nyuru waro nene une
0: Mhmm
6: No sawe turumbe ngi jes
0: Yes
6: Nano mokide mnyendapta asiche
0: Mhmm
6: No sawe ngami ngam chiesu kwa rwa tarapte nja le nge sivirbo iwa kane saari nyeza Tawa wanya sawe mashabi kwa uweza ligorir mga nyara apkor maseza gorir ka simbiri Ni nyakwanya je pisa walo linde tengulo no ka kweso emur ga chaksioni.
0: Awu
6: ya ngene choja langat ka pulumbe no yugo enga pulumbe ni.
0: Agile ne one tugule.
6: Je tole la pelo no je tole la tuguli ndugu.
0: Mhm.
6: Ngi ga ki ja tore ye ti apo za su terole de tu ne mi trombe ngi ja pa ne ga do uno ndugu.
0: Again game. Alright, you go soon. You're turning it in on. In it, you link in and give tired. I go and get you. I get to not an even. I go Jehovah not in on. Go Jamie to go there. Mommy again, not an illu to give time. And on Jamie to will give tired. So, messy to name Gay, what I get legal. Yan, so when you're the Jew, Yan, the Bunny to go, no, I eat to roll, give tired in situation. I get to not an amy. Eat to roll, give it to go with a mutile. That's a gilly.

0: Can imagine Tikitira number 4 to go sonene. Tikitira number 4 go ne 85,000. Messi tini ile tukina ne. Ngotingile jambi kipa pona azo. Anyosu manu wak badai. Lakini ama jwale njingi gane rabise kutkutu manyosu manu nini ona. Nitak number star 274. Aj Tikitira number 4 85,000. Kwa rabise kdadi. Rabise kjona gabisa no linjina ne. Igilge en eyo nitoge. Bilatu ila malalagin karibu. Pastor Bilatu.
1: Pastor Bilatu ila lagin fini. Kondo iwendo zerer endo enjeru tike ichirne chatkai tul. Agile lipte karnet karnet. Hamu alo. Kiat kien no tien da namu agono achen gara po na tit. Age manda apchobo. Asige tis waktu tul. Mi yu tibion gizir gile. Bilatu mutai. Chabogi. Lata mutai kalau cerita orang pun nanti agak mandak coba sihatus waktu tul so jadi kacian orang nanggol lagi tak bela aje main duit je itu main duit coba nanggi berjaga malu coba orang sampai tiu burengga kalau ni main duit kan itu nanggi gilong ke orang tapi ngeliat tap coba kalau cerita orang pun nanti tap coba Aman, acian korang pun nanti tak aman dapat juga sikit sesuatu tu. So, kita nak korang acian coba, buat ngemimu lebih kau. Kalau ger tadi tu coba ramu gol, amagai se. Apa pandanya? Panda, yang kita sebut. So, acian korang cream ke, metinya gasi, acian korang coba, metinya lagu, acian korang coba. Air sabun antul nanti metinya lemon. Kalau acian korang pun nanti tak aman dapat coba sikit sesuatu tu. So much akhir gitu ya, nanti tu lawan lain jogil ke, ni saya tak balikong ni IC, kundo kita barang koej, aku kalimutai. Kita ke perbandingan le semua ini, well dan dari pengen tegas tawang mau irgonya, agi gas tu mau beli gas, pikir jang, engk balikong ni IC. Ongo tarata bawa muter, tarik tiga pasta sami, ni bawa mitri, ini bagak kim. So awal kan saya tabla lagi ni IC, ongo cewa gune.
2: Thank you.
0: Yes.
2: Kau meeting ni, mara awam macam meeting yang, ki boy boy, muni, coba ni ribe, tayarnya tu harus tercenggi tayatu. Kau ni, endu bujang ke muka arah terer, bujang ke muka coba ke reru ke, kalau ke reru ni mutau tu, coba ke. Kau keting mara coba pram, ni jibo gua itu sak, gua bisa sacrifice, kau dilakwe, isak. So, ijere, mi tenggi mati sacrifice. Ibu itu, aku ibu itu emang gak mau muisu. Ijere guna kini lagi kogi ayeng. Oga goya nemu lelda boleh naga kita ya kibo nu konya nana. Kewe lelda ibu aja mana mau aja kini ji kia aja ibu itu sacrifice. Saya nato. Kini macam jo wagu apa lebih niti. Ini kuah file bos. Ini buat cerita orang negayan, negayan orang terer gini yang ke, gini ya. Ini rezeki yang juga itu benda gitu orang terer. Kuki yang ke, kuki buat orang ting.
0: Iman.
2: Kuki buat orang mesan lagu. Kuki buat apa? Jadi orang leh abu kristian, kuki buat orang ting ting orang terer. Kuki dia. Kuki leh ingin musa, mana ni tu dah jenu. Kau baru kegeri, kau kegeri kita kau chance stick. Kau ni demunyu, kau demun. Kau ini air, ini no, ini mumu. Kau turun kau nyari itu lepas nama mumu gimba, kau test kau mumu tuan dek kau naik gule. Kau suka naik musa gule. Ni kau bawa ini dek kau mumu tuan dek.
0: Alright.
2: So ini ada perer yang lagi yang dugu kian, yang ni coba. Abi bayi sih dugu tu deh je tengai. Kau berurut mungu.
0: Iman.
2: Ama je jamuan ama kivi tukul sande nemni. Kupaga ni sadigara terera bi jamuan amwa jipo le my friend jo pagar na en emitio tereu. Ilusen jabio zenyi. Gogum ya rande amutara tere. leni wando

0: Tani cebok sih kita kosong ini siwa ganisa kiri tu biusu kali kita meeting orang je. Gibendi ganisa kita cina bawa kamu susun orang itu aga. Alright, kita kosong ini en orang itu kena cina kena orang kita guna ni. Agir kita ke enak aga. Aman juga itu alu kita kosong ini juga ni ana. Asa kuna kuraga sartani miti nyoni enda igosu juta manaikana mwangu jukostone ningile jumuapili jino nekanaran Aotonyo kibikisi na utenipa staffu 48 ash badaye Agiri na utenipa 85,000 kakuro mita nye mbitu nyiblano kwa angina na olegi nyuru bige Ago aleji kitukostone gamo ginyuru ji ina utenipa 85,000 Kakiwege nyo kileja wa keche mbige angwan jibie ndia kubigibigi amaisai tangwan kitukoste nani No amaisai sumo ke orai jem Enda igosi ju angwan kituke eni ona Enda igosi ju sisi ite Nikichi nge jitani po bigibigi Kasa nyeni kitukoste ini mtiremko kacha mnito kamsa ngap Chang bigi e jibie ndi aga arabisha kabisa kituke nyo jumapili nani Aga leji ne ungi gili ya. Aga hasu bota unena le. Ungi gili ya tukul aga jam kwa mukto indete. Utkumite gine ikia gitu kwa sani kugi gili ya aga jam kwa mukto indete kabisa. Gili ya sabine nyona. Aga jam kwa mukto indete nyona mametete. Sako niti ni nato nipa kalvare. Ini toki tu kwa sato indone. Ino nito nipa bigi bigi geji ngwe bigi angwan. Ama isa isu moge. Ini toki tu kwa sato nini. Kasa nyini wa jita aga tukule. Ingile iboisi en that book iboisi en 28 shillings iboisi en 29 shillings kasa mbizuri sana eni tongo bo star 274 aje nguti ingile menu tigegi kongetenga angito kigoito nito nipo bigibigi tukosti nini eni nguni kune nguet kazarta nguti ingile mesiri 500 Inye nige jenga kima jikikuni 150,000 Ama jina msimu inoto ni mweto Dayole mkitu inoto nipo star 274 Aja Gele jintikiti number 6 Intikiti no number 6 itukosto nini ama isa isu mwagi Yonote simu ite Gele jini 150,000 Magi mugi nyuri chino tene ba 85,000 Kama isu kurumi namba tikiti na wanitake Lakini eni nguni nune kitukosto indane Onge nane Ole iwendi ag 150,000 Chini miti nyona Nitong nipo star 274 Asha Kelenje tikiti number 6 En tikiti no number 6 Tukosto nene Tikiti segu Kumite mbarage nyona Tikiti se chonguge Kope endigi tukosto nene Ak 150,000 Eno Alena ne Ye gilge Ye til tikiti se chonguge Tukosto nene Imagine gele jit 150,000 Guti gele tu mainyurchi ni gegi Tia membe tu ni brani Chamo anu namji biga mbi kso moksimo ite Kwe anu namji ni biga mbi kso moksimo ite Tukoste nene Iger gitu ilega tiltikiti non number 6 Ngabi yonito gitu koste nene Embe tu ni brani Yinyurchi ngebi gebkwone Tiana biki bende akpona ze Nani gele tu mainyurchi ni gege Tia membe tu ni brani Ngap chang big Til digiti number 6 in outro was start 274 Anje dati fumalo
1: Hello Rafere
0: Garibu ndugu yangu
1: Yamune
0: Ha bye bye ngipta ya tuwe
1: Ha bye bye yana ngipta ya
0: Ita gata
1: Ano nangwe yo Tefa jeme skile
0: E gabisa makine wangani so seke mnya jene Jumabili negarane ni taune mpasta
1: A taune mkari Terui
0: Ngono tageri kiri yo.
1: Rebare nere kiri.
0: Gile nere rebare nere kiri.
1: Yeah.
0: Mhm.
1: Awanyom bishu. Saosa.
0: Mhm.
1: Awanyom kani saosia kuli yamiti njene sile.
0: Yes.
1: Awanyom CTM wale togol kane se nemie
0: egenge juma pili tinemie egenge thank you edaji pumalo
1: edaji pumalo
0: egaribu sana dadi
1: mamuna nduku
0: engi ptaya atwe I'm going to go to the house. Itile tikiti no number 6 itugini ngune ponazi inyurchinige instant 150,000 kujugu kitu dadi omwona negitugini on olinji motingi girjisan ingele nitogi ngijingwe bigangwa nini on kumogijengi kitugi enia uli iyo jine itile tikiti no tenungwit iye jame kwenye daigo siju angwan kano kunintinda agengem Dagi kuose ju angwan gituge Augusto nene. Dagi kuose ju angwan gituge igosi nyona. Nitong ne was ta 274 aje. Tigitit number 6. Kuna nitaga.

0: Haya, haya, niamini. Aroni cita panas. Kagoi saya sokol kasane niu. Eta aku nu parain dah ingin agak tu nemi agi makin ni kerap ini kita 25,000 ni. Tahu mite parain dah abikai to manyoru. *274# labat aku duget number 7. *274# labat aku duget number 7. Otu yak pun nasi gu genggu ni kubata 25,000 kot kot to mite duga natak najengi. Yes, na tabuta wewe kwa kutabuta. Chama anyuru. Ami ajenge nyugut kukago bitu ito. *274# number 7. Anyara kukago bitu. Yes, oruni kago bitu chito nyu. Nige gure in Margaret. Kubata chito nige gure Dominic. Kongo imising. So kago nyipi kata. Ayeng choko ajenge kuno ato kakake kerduga natak. Sasa nguni kusene nyu. Ami jaya tunas chepa sai sokol. Ago sai sokol ibuati lenguni ya kipe has marathon. Amu ameja megen shua lengo inga mandre ingyu kuka konyor chikera binik pi. Ingyu nguna ang sai sokol kuka gile jijoto minyoru manyoru ke kongete sanana ago inguni. Aga ingen sokoni. Kuka inyoru metye mangot ata ago najo ujisumbwe. Kutuka maga ine waga inyoru rabine joto kukuma miyaja inyo. So long as ni metaja jina uredu mapata pesa. So mewe ke sokoni amu magia ni. *274# ameje gina me number 2 nguni. Kagina me number 2. Kagina me duget number 2. 100,000 kwe chibigo yeng. Hii ni araka araka. Tatio bonus kubaji ya getukon. Ameja agerbi kenge niyo. *274# number 2. Kasene niyo. *274# number 2. Aja niyo na watu nyota inge sahi. Yeah. Ameja agerbi kejepchepen kwa inge niyo sahi. Mitamu nesama kuna. Nataka watu ya kuharakisha *274# number 2. *274# number 2. Mami jina kwa jile. Alenda ijenge si metu ngola kwa mi. Ra. Kasirin tongilo nyo. *274# number 2 kasani nyo. *274# number 2. Ongeruo utukolo. *274# number 2. Imagine mami jina kwa ingia nangota genge. *274# number 2. Nataka kila mtu ashike simu. Ameje tu kuli namsi mengu, gileje si mengu, ameje rabini. Ileje nataka pesa kwa sasa. Aguin, pidi yako, inyu kichungon soko ni mara moja. *274# number 2 kastani nyo. Kago itka sarta na gile ni paroendo na ineke inyorchike rabini kenyo. Kono tamu ni aguri nungu limi ya leni ni *274# number 2. Pas, chutunguni. *274# number 2. *274# number 2. Aya. Imagine mami jina kwa ingena angota kenge inege. So ameje ina namsi meta kenge atukula wageni jita nejutu. *274# number 2. Tumusifu Yesu Kristo.
1: Lamune.
0: Aja miki.
1: Aye, eno lazere.
0: Aja miki, labta inye.
1: Aja mige buwana. Inge jina kwa kila no?
0: Ange.
1: Inge ni uye ne.
0: Inye ende.
1: Sam,
0: mati lihat nak je jor gan, nukal dia.
1: Mati tila nama kiti wajin apa i?
0: Oi.
1: Apa eskeron ni? Kenapa eskeron ni?
0: Aja saya kan mici baka tulik my friend. Ngete itu mi?
1: Ah, tu, tu ni dia orang cari dulu.
0: Ayah. Anak je jalan baka seret juga. Saka kian nak je. Aja kau anak sekali seret yo. Hai, agak sedih nyuruh ni cerita tentang aku nyuruh cikarabi. Negeri yang kau lalui cep-cep itu agak-agak. Agar ibu nasi lebih ditanggung. Cita negure kijur gaya 1,000. Cita negure Beatrice gaya 49 shillings. Cita negure James gaya 500. Kau gaya missing cita negure in Irene gaya 650. Hai, agak sedih nyuruh tunggu ni nyuruh cikarabi nasi buat ille. Tu makai te rabi ini kalak tu kul jatuh kiri tu 100,000. So testa ingian nyuruh cikarabi nasi. *274# number 2. Ameje *274# number 2. Yegi bendike nyuru tien dang nyu. Kasa ina nyu. Ameje ajere ni mwitu kolo leimi. Alejin chutu. Imagine. Ngalejin chutu kuma agere jis nyen. Sigere asusitisa ni. Kako kwa itka. Watu amendo hapi. Obwa sogo ni *274# number 2. Hakuna watu. Status 74 ash number 2, no people in the market. I don't know why. Mummy jagine niring in bigole bondunda began and I get a jita again a gojum agobet tabrani imagine kigera araweto agama una legend betu tabrani ko magate in your together bini ibati lengip kemi chumabili na nyo neng tatute tage neuni kemi tarawe tap sogon kogalya mi boishe boranda neuni nguno in your together bini joto agita ban go banye tutangir bingin jo bona status 74 ash na bagabo sereniu number 2 nataka wati ya kuchangamuka haraka haraka Agering to Tosasik Kitan, your big lagging you got in Bonaso. Ro, me did an agony capes on you. Inyan the Natomite so good in agony. Inyan a guy in Yago told me your good. That is why Gere in a giligam, Nagetti, Gagetti, Etamangabi, Jeragagin, you so good in your rabbin. Imagine. I use all my energy to make sure on a better pesa. Sasa walk in a massam in a Changanikio.

0: te van a atare kabisa kole kibon kapro kwanza ngiger video nebo tieni nguno siger korok kole kitiekta agenge tai ak isubune nebo let tiani takitiek kabisa kanyoru kine katiarte nguli balechi kabo atiarwae ni sikosimena kretyo aya kasari ni mwitugul ole imi kakoit kasarta nguni nameche in acheng biik oeng ameche acheng biik oeng imeche ndom kobet bichoto ko inabiti nitafute status 74 ash na magabe number 2 so wacha nitangase ameche akono kabarastae kabarastae zinye nguni imagine kabarastae nameche abarastae wakoni inyo sokoni status 74 ash akiwitungonduge number 2 onili katar kabarastae tkeny amune sabaraste ungunota amu ameche inyoru bonus netai inye netom inyoru kiy ak amenyiten akochini 100,000 kot kotomitei sokoni akoi ni yani akoi keng'ololi nguno akoi kasarab serem kunoto no bas kucha kot kotomi inyoru bonus kora inyo amemwoe chito age kachomun inye kei neimi tabandab redio mebirchi chito age simet ilechi soru sokoni ameche in atoretin inye amu kaitebe tabandab redio kongoyat redio jijin korok sikonyo nerube so chito nekemi tabandab redio noacheng'i lakini ikere chichoto ngoya redio mebirchi mi chito nangen ale meche kobir simet kolechi we ilyono ameche ijil status 74 ash akiwe number 2 akile mi rabinik mengen akot kole ne netesetai eng status 74 ash kit netai ilechi koyat redio asikobit inyokochi kit nerube okakokas redio as status 74 ash kimite tuges inyen lacheng taibik eng yu ami olekachilunde konda nani akere kityongon kemakan kityongon kinde red nginde nebirir kityongon anale kakoba cho anamchi sime Thomas kakwo Thomas okenyewe Thomas kaitebi conference iweke anamun sai Thomas kokenyo chorwenyu umeka conference sana kakale akochi kina mama kidogo so usikuwe na wasiwasi kai next lakini nguno akemande kora najua utarudi haya status 74 ash aruni chito netai nekakobit kongoi mising chito nekikure chito nekikure Liz hey chamke Liz akonyorchigei 100,000 hitoine chitecho Liz unapanga kufanyia nini kakile po mung'aret rapinichu nguno mangen ale ibwoti mung'aret ne nguno no konyo meting'ung tomo chito agenge Liz ko chito nekatom konyone so watonyumul komucha kucha imenda chekong'etu kekonok bonus komalo aya status 74 ash toacheng'e chito nekakonyo kotomo konyorchigei ki kabet chichoto kiwe mutu moja amekosekana omochigei waisi neimuch konyo akochi ratakemwoe ne kokainyo iweke arakaraka kama umekuja urudi amu kikeni kityongoni kowek chito akikochi yes status 74 ash tuget number 2 nan tapatkan iko mutu ama akuna iko mutu ama iko kuna yeye status 74 ash kasaniniu tuget namba ngapi tuget namba ngiro kasaniniu kama kusirin chuto kimane anga kusiri ni kirati kunoto anga kusiri ninye eramano kama kusiri sinye number 2 aya sawa imenda orori chito nekikure in chito nekikure Sharo nakakonyorchike kongoi missing Sharo umepaulu na imenda ladies wote so wacha nitafute hii ringine kanya kuona number 6 nguni chechang ketar chechang sanyo nguno chengiringen kumaikere sokoni ngepe 150,000 ajaimbi kaya nkora ago inye nage nyo duget number ngapi number 2 ago mainyoru ki paraendo nengu nguno inyo agonin stoke agonin bonus agonin 150,000 chutu nguni status 74 ash number 6 acha nione watu wawili chengeni status 74 ash number 6 ngono mji Thomas amuka kutabiso Thomas in conference missing mahameche korata ingeni ile imu korata Thomas kaki ingen Thomas kapsa ngeba ngisirute ke ingen ketiate indiani Thomas koita silibwet
1: yes Ah, orang kita sejak dari kursus terus.
0: Kaya kena kaya kan.
1: Eh, apa nama yang korang kau bingung kau? Ini tengah sih. Karena orang kasi bagus dah. Atkah itu kena nama tu mesti kau jauh berurut. Aku berurut pakai jati mu.
0: Tunggu.
1: Jadi jadi kalau buat tak ada yang kau, kalau kalau kita perlu tu kita mesti ni matai orang, okay, agama mana kita orang, aku baca orang mesti ni, orang kiri sih ke arah arah sini, kita ni tu ini kita ni arah sini, kalau kalau bukan tu kita lepas berbarat kian, kalau aku cikgu ini aku cikgu ini kasi,
0: kapasah,
1: ini kalau bukan ini ti, kau kapasah, ini kita kiri kita ni kapasah. Kodoji kapana kutu mandas, bagi naga kodoji orang nak cakap kutu kau pinter segitu tu, kutu dah tak jinak rasir.
0: Kaya tak aja.
1: Boleh kau mukdo nanti rasir.
0: Hoi.
1: Boleh kau mukdo nanti rasir.
0: Hoi.
1: Boleh teku agan ni, boleh teku agan uune. Boleh kami teki dekai dapat apa ni? Kau jinak kami bujut, aku ada nama mutu mutu. Sekarang ni lembut juga kau kau mukdo nanti nanda. Aku jauh kaya si kau mukdo itu.
0: Hoi.
1: Kau ngarap sedem kau ini, kau ni faham ni orang ni mungkin tanda ni. Tinggal korang ini lagi, kok orang yang tu jadi lagi kuku itu, orang ini cerita kuku korang, kau cakap kau tinggal jauh tak?
0: Ia
1: perlu jauh, kau sihat perlu jauh tak? Aku faham tu korang. Mungkin ada cerita saya juga, tapi kalau orang korang gelap, bila kau kita asal lugu itu Maria angko, free cai tu lagi, kerja sikit orang tak? Aiy, lepas orang ini kau mahu maki, kita asal cerita kuku itu, dia cuba ikan itu tadi, kau ngaji betul, korang kita asal betul, dia cuba. Cuba YouTube mas, cuba kau tol. Cuba lagi ibu, ni cuba gemuk pun. Okey, apa masalah?
0: Kita
1: sahara ini tu, sahara ni ada cerita, tak jangan macam orang sini.
0: Cuba
1: rasa sahara, kita tuh je. Ni kau tol lagi masalah. Oh, okey, dia cerita orang kepada kapur tu.
0: Kapur nak
1: tak?
0: Aiyah, kau.
1: Ilo mungkin nama jauh. Aku.
0: Kau kau baru lagi agi ni. Kau kau missing ni, meli pada ni. Kau kau tapi kau ngerti kan? Nama kita tu masih nak kami tayin. Conference kan, saya galak juga. Kau mana mcm? Kau galak lagi na. Kau agak ruak kuap sen. Kau tamu. Kau tapi conference for a long time. Kau nyata kan? Nama kita kami conference. Lagi ni, kaya kita tu kau tinggal berani dani. Nampak kami yang mana sih? Kaya kaya kau ingguni jor berani nato. Aiyah, status 74 ash. Kita tu duga nampak sih singgungi kau sendiri. Macam apa ulumu yang kau? Tuh muka ingkian. Cepat kau tanya ingkian. Alen kau ini itu solehi kan kaya kasarab seremak Thomas kau ngalalus. Ayah buat sohonis status 74 ash number 6 status 74 ash number 6. Ibu hati lebonas kau mito kau wingi. Aku kau itu kasar tak seni niu. Nama cajerin aleji ni. Paisi perundang nengguni. Kau ngetua dek si kengeringnya nama dang studio. Ibu hati lengkau saya teman natuj. Ada tu dia tengyo taka mande. Kau mama je agar cincang. Inya agak tu neto minyurugi aku nengguni. Ame je aribin kabisa. Aku ribsen aribin. Aribin neng ko mas taka. Tuh aribin neng bohnasi. Agaribin korain. Agaribin neng rabin kei kaita. Sasa. That is why igere alweni igere arugani nyu awendi yun mi duga sih kongi tega number one kongi number 7. Lagi ni agere ane ge alwi kota aweni. Koma itu ni kastai tu gengjangin ta. Kongi rongku na ulaga awe inai le mi tamne sawyato. Kahanyo number 6 amu agere changin da bonus kabisa alang kot ko yung kamande amanyur bi ke jang rapine ke le mi barak ko ke ko ka gonyur bonus ang kote nyur li buti ko ka ko tare tino ko ma ko ubuch haya status 74 ash la batungu ni roni jita naga ko labat kabisa jita na igure nelson kagi ko jingyo 1000 bonus roni jita na igure in Julia, kaki kau jengyo Julia 800 buan. Aku bayar sih 21 shillings. Wah, Julia, kita ni apa hati Julia? 21 shillings. Orang ni cerita aje. Jaga muka, kakak tu muka ribe amangalai cakar orang ni John. Jam ke John nama mutakatifu. Ini mutakatifu mana? Amu kau ikut ni 1500. Iba hati sana cakar John. Ngerti John? Muka ini, kini ur 1500 ti nyai ro. Saiwe sajibik tu kalau jadi sokong ni gonyur 1500 sai so ame jual tu kaku tersai cuan status 74 ash Labatago do get in the Magabisai. Number Girogo, you take 1500 Johnny. Connect again the winny. Magago Tangalejoine. I'll give in to get to give out this one and Agagon and Rabinugo 1500 Taganyagiwe. I mean, I'm Nagan. And on my skin, I'm Magale, status 74 ash. Labatago do get number 6 ash. Ungomenyo atasema nini? Anya baji kime tosi kenyo rutienda kime to mwenyewe kita konoin?
2: Yes, yes. Arafiren.
0: Wey.
2: Kima tumsifu Yesu Kristo.
0: Daima na milele.
2: Amina, mitafiren.
0: Yes.
2: Kabiche somana niko amasa kurulega ni arafiren. Kwa mangeet kwa chibikas kuri. Eno wakati kwa kuri arafiren.
0: Wey.
2: Not anybody in the Dakora, and the Gogonic go to Nunga to our outfit.
0: Mhm.
2: You didn't get it at Matayo, I guess, too.
0: Yes, Angi, not a capesa, Gamagi Nang.
2: Okay.
0: El Matayo.
2: Matayo,
0: I guess,
2: too.
0: Yes, I can sit with Tina Gabisa, my major gave our tea to Gunella.
2: Got enough, and I
0: Mhm.
2: Niwe kwa jina igu, kwa jina ni zake, kwa matibu tukondi, entai mu, huye mumbili. Entika, ente na kwa gisi, agor kimwe. Ati kwa di kujulala kini kundi. Kula mwa kima nale, kwa kujuri kwa mlekta nywa.
0: Kabisa.
2: Kwa kwa jina kwa jiji jita jiji bari gara sirim, kwa in kwa jina kwa nfangi itai kwa mukta ibe, kwa bi bai kwa jiji bara gara sirim. Mount Kemakalkani. Okay. Aya. Aya, sama. Hey, Groving, a leg up to me. I won't get in walking. Don't get Tanzania one.
0: Aya, kasaide nyu. Hey. Nilifurahi waliponiambia twende nyumbani mwa bwana. Era so good status 74 as kasaide nyu kago ni barinda inyu inege ne barinda na inege kabisa. Amejengu ni as I'll be kabisa nyu agrabini. Yes, amejengi nyu sokoni utafurahi we na ifile wimbo inasema. Amejengu no ajeng bi goyeng choko chini pota pota ne 150,000 ko pota bi choko chini bonus kot koto minyo sokoni paraindo ne ngungni kot koto minyo rugi paraindo ne ngungni 150,000 ko bi goyeng bonus ko baji tukul ne nyone lewenet ko inyege yamun inyo anani tebi lakini kata samen nyalei mato jonda paraindo ne kakobit konyo ngiwang warawet ab en sokol ko sisit ko noton no ko makat en itinye ki karon ka chamatatu magata ngot itinye ki ne yone shughuli nyo wa mejale jini chutu soko ni nguni status 74 ash nimekupa hii takika ngo hii takfuti nyago na hii takia magake kashi ni guna takia so meken shua ilike chutu ndeke shijoto wangwa nikinyoru tiendo noto nagale nilifry walipo niambia tuende nyumbani mwa bwana ago kita na meji ya kitongo nguwa ijili status 74 ash agiwe namba kwa mi namba ata ngelago utwale mino kimi ita number 6 status 74 ash number 6 chutu nguni status 74 ash number 6

Bas, kau na tu nak gitu, kau na tu nak gitu. Hari ini segera mana aku ini, rawa kasar ini. Dari esok orang jaga beko tu ma inyo agun rapinet. Tu ma biksa orang ni cipta nebas semogi, tu ma bika engu. Cipta nebure Lawrence nega aku nyor cikai nebas semog no. So tu ma bika engu gitu orang ni cikai. Saya sama cikai aku, nama jab cikai cipi join. Cipta neta ni kau jam 67,000 engu ni. Kau cipta naga aku nyor sokun nego tu minyo rugi aku engu ni. Cipta nebaeng kau cipta nato mailia. Jika tu mi ite sokoni, aku ingkuni. Itu ntar ibu orang itu nengungi nyorcikai 67,000. Namsi metingkuni status 74 number one. Akhirnya agitul naga inyo aku tu minyor bonus, aku ingkuni. Yang ni kengalali kau ni tu minyor bonus. Orang itu nengung, mama kiki jaya lakjo jagi kau ni jaya isanjani agamal isanjani raga 6,000. Metanya kiki jauh tak angalali bonus. Kau tu minyor bonus, orang itu nengung ningku na inyo aku ni bonus. Kakau ni tak kesi kau yang gitu kan? Kau itu 51 ni orang kau 52 ager. Aku bih pecah tu kau yang. Cukup ni mana jiko yang ni dengan nota mian jengin kau seni niu. Bahati ya mensio awalali iyo melangko ni kau wasi. Anan kema ama aku tu dalai. Mai beji bapa ne beji. Kau nengu. Petuta berani. Kau nengu ni last menyor rapi ni jatuh. So jutu mana lagi? Lab tak kan engkau rasa betul ni, so si tangku na, kotor minyong engkau nasi naya naya kotor kan engkau betul ni. Isita 274 ash, number one. Status 74 ash number one. Kata sunda kecakap yang tu manjuruji status 74 ash number one. Status 74 ash number one. Muaji taga nyonku muaja ke? Aku babi kamu, ame sakunang ne pamuisho negeri sokoni. Status 74 ash number one kasanin yun. Status 74 ash number one. Status 74 ash number one. Ni mungu tu, ayah.

0: Sai taman ak tay ko siglo ci ko zero lieb studio ama ta ci ni ko stendi ñu nagat tugule ne lemi sai se kyo jo sai se ke chegen ci ko ci muy ko mukto ndet kaus ko leng nem ñe ne woni en sai se kyo to ci bote tu tiet na tan bar rumba ka ta ci sike be tuan ki bangenge ge saw ko mukto ndi ñon jo hobo la historia ta ben gay ne tab jeso ma cha wi gun gon goy allah sun atrori ne rip se ta gen cho mnyet ne negen ne gay muta ta jo hobo nge tengo gay ci mit o sai se kyo ucho kungo joba mungai tonon wan ka indosi wan en tuguk tugul ko we kinge turuna te ta gola suni kungo jehova go tin te tuti ke ga testa go ngeten ko ga giat ke tishoni ago in kunne ga nyon kwa danyo sige te mwenya ge ngalol chine ago stoi kyo si ko to re te jehova gi te kubo te chi to ke to go bo tin kwa danyo indosi we chagile tu chen tuguk tugul ki mo kimi ga ge ma chege gerin ko ne chame ta ga set ne negen agi peruro go ke frequencies je chok jehova to re te chagi te bo gi peruro go ko stoi kyo chi gi te tugul ke bagenge ya yuech kia ga tukul kosil dago weso me tamgul lwe kyo kungwe niche kia ga ituna tuko tenga niso shi kia ga bago gure njohoba ago cheng toge ngon sita sta iberu ura gen kia ga tukul nga gine kutebe mgule lwe kwa ago neta kago nyurungo lio njohoba beru urgi baiti niku agi beru ure choko tage chek beru urge tishoni agi ganapte kongete nga kwa utye tage ago yage torete njohoba intuko tukul mungi laosu nage mwa chuko ngwe munga kisagi yanin nga ineta pkwanda nabo wiri tag nabo tomine ne tilil cheso kristo nikiptande nyon iman erbu sana kosto ndi nyon sige betuan kibagenge tetu tietna tandabo rumba mwani telemi agi mwani le nyurwon enge bebertai non ta chefe milau
1: ta chefe malo
0: yes
1: ya muna susi
0: abai bai dadi
1: ata na ila patrick ilile jen mwja
0: nyurwon gomye patrick
1: amin dani gazal urublau tanglea
0: kongo misung dadi kongo kapisa ya betuan kibagenge buna ilito Sera Tache Femilou Yes
2: Langi tache afna meri tarel Kanyro bogo lepe la nyoru Ndari tani bem na kuri kaunti Lepi la gara wata gongo ino
0: Kongo misinge chita kap round areas Tache Femilou Yes Bye bye daddy Karne tenga filo lo nyoru wangu mnye Kungwe kabisa karne ta chefe melo
3: Jamge Susi
0: Jamge
3: Jamune Susi
0: Bye bye daddy
3: Jamune ta chefe
0: Bye bye ta chefe
3: Jobri jobri mageji e
0: Kungwe ywe jobri
3: E bye bye Susi
0: Ah bye bye daddy
3: E onge na le vai mangu yenga nisa e Aine gei nyona e ketu je
0: Pas kungwe ngebe tuangi bagenge guna nito ta chefe melo
4: Ta chefe melo
0: Yes
4: Ya muna Susi
0: Bye bye baba nyon
4: Ya wana mura ya Susi
0: Kena mwara wo
4: Na wata nekili kikendi ya Ndano chadi
0: ya Kukwe misingu baba nyon Kepa tuan kipa genge tadi Da che feme lo Chamge
4: Isika ya muna ya Susi
0: Bye bye daddy
4: Aram kore na na che Kukwe lio nyon Kukwe lio nyon
0: Kukwe Kukwe kepa tuan kipa genge Ta che feme lo Chamge
4: Ya muna studio
0: Bye bye studio
4: Alaya kita nak berada di sana, di sana. Ingin kau mohon dia. Mohon dia untuk kita. Jadi soal ini dia aje.
0: Ubi apa dia tu?
4: Ini lagi lupa nama mana ni kau.
0: Otiara. Wesley.
5: Susi.
0: Yo.
5: Ini kau ni.
0: Ami John Chow.
5: Agak selegi John Chow, selegi John Chow tu.
0: Ami mat berapa?
5: Lale.
0: Ama
5: bawa tu kerana nampak saja Julian lah. Julian aku tu.
0: Okay. Iga tu anu. Unya mama Wesley.
5: Dah dah. Iga bawa bayi bayi kat sana. Omnya mama. Kau kau bukan je bawa tu ni sabtu.
0: Oh, tahu misi kita ni?
5: Kau jadi kat terus tapa uli naik ni tua. Iti kita je imas.
0: Misi kita ni?
5: Eh miga ini mangi miga miga.
0: Eh gonggoi gig, ani gel tak kau ne?
5: Nah, saya gel tak, ini gua sabo.
0: Gonggoi gua sabe.
5: Ani, agak buat apa kat sini? Semua gonggoi kat sini jam berapa sini? Kat sini jam berapa sini? Gonggoi tu kat terus tayi, kat terus tabauli.
0: Hey.
5: Yeah, no, saya bayar kat sini kat sini tu kau lihat mana ni gonggoi kat sini? Muka buat apa kat sini? Guru dia jadi soal utuh mami itu muka ni soal dia tu mami. Gonggoi.
0: Ngalek je cang, ngalek je orang John, kabisa. Clinton.
6: Susanna
0: yo
6: ya muna Susi
0: mesia
6: nata negle grindo nenge kevit

Kenya sukubo tienda na teragarara na kagu kriwe tetu tienda na dubarumba na machamu elikogo ya getuku lega ge pantuan konge ten sa kumi sa itaman na guinguni sa itagenge nemo tuye asubi tinyoru tetu tienda na dubatai chikabirure.

0: Israel.
1: Ako kinyo kukutungji inendet.
0: Ako kinyo kukutungji inendet.
1: Ako lagiptaya andani.
0: Ako lagiptaya andani.
1: Toreton.
0: Toreton.
1: Ako kiwal kule.
0: Ako kiwal kule.
1: Mamie kerebe lago.
0: Mamie kerebe lago.
1: Kimo ikwa.
0: Kimo ikwa.
1: Ako wichi seseni.
0: Ako wichi seseni.
1: Ako gile.
0: Ako gile.

0: na rais? Mtatembea naye? Mtampokea? Rais anaangalia mambo ya elimu.
1: Touch FM. To get up call engine.
2: It is a satire. Yetini Touch FM. Kita siet. Nenetin. Aguna sin ensai tagatugula.
3: Kaga makandwende na bawa DAPK Kenya yujun mamalu wakulenya alu koi keista kandaras na babili ni shukso muge negi takina hiki kenabe uniforms chile la jen chupa visai chupa balise chupa emoni mayat kulen na toki kuma agenda na magat kutinge aga sergali tule kongalali ne encounti na bawa Kwale in South juma pili
4: na upengu wa bahari nini maisheni ya mokoa ya mbuko kwa unaongea kama Wakenya wengine? Ni sababu ya zile sera mbovu na hii serikali. Ukiangalia mambo ya SHA, ukiona Uhuru Kenyatta, tulikuwa tumeleta kitu inaitwa Linda Mama. Linda Mama inalinda mama wote. Mama kama huyo ambaye anapata mtoto analindwa na serikali. Serikali ikasimamia. So tumetoa Linda Mama, tumeleta kitu inaitwa SHA, SHO. Hapo mwenu SHA inafanya. Mimi jana Taita Taveta, kina mama wamesema wako wanaumia wakienda kwa hospitali.
1: Touch FM. To get up call engine.
2: It is a satire. Yetini Touch FM. Kita siet. Nenetin. Agu no sin ensai tagatugula.
3: Kita kalau ni jatuh keluar kalau ni, saya cakap itu aja yang kain dah jauh saya semua kami sini macam agak kabar asyik tak yang kita nampak mutiara kita jual di studio. Kita bukan cuma malam itu aja, entah benda radio.

0706 718 771. Tetapi kini portanya tergi semua kereta apsawal gini ni Anglitain Hospital sah tu kereta portanya ia tergi tangan arahat nampasawal gini ni engka kisabahin mutiara missing imun yang galiat edna cirono mangesoi kau jamin aku jamin coba missing yang kita paling jangan kau tukul juga nyuruh kai muti coba gapi tetap cuman ku aga ke sama sunyur gaya gaya temen gabrak sangkut ke gurana cuman meli kaos kanan utin namnya

0: இங்கே aya safi sana. Sina shi mwenyewe taje femelo
1: nemye nemye nemye nemye
0: kange nene ingebe
1: Inkebe,
0: Atinye chorwet ne chamango
1: Ago kumache
0: ngayo Inge kwa shi nae langa Amua hii Itinye kitabu ne gila sune Chenuak ne ba chenuak che gila sune
1: Kodi kaji tena wajer
0: Eh
1: Kaji tena wajer
0: Eh mama chi jiru are tami itinye gila Abraham.
2: Bwana Yesu asifiwe.
0: Amen, amen. Angi, tino animal kapisa kwenye alugi na mjiki tapu utemano in Abraham.
2: Aleni in matungu indira nisawira.
0: Nga gola anye, gola gigi berura enye ambasa.

0: Pasaruna. Nama tu ke moro orang puna josi josin puna nil asaruna.
1: Aya.
0: Hamu asaruna.
1: Asaruna.
0: Ha bye bye. Engai nengi. Hamu asaruna.
1: Asaruna.
0: Ha bye bye. Engeti de.
1: Keso.
0: Keras lele ni josi josi ane. Tapi besi besi ane kan sa.
1: Eh.
0: Jangan mu lele. Hamu. Asaruna.
1: Asaruna.
0: Eh? Eh,
1: nai? Eh, eh, ketino, ketino. Ketino.
0: Amu. Asaruna.
1: Asaruna.
0: Amu. Asaruna.
1: Asaruna.
0: Bye bye, and guide me.
1: Asaruna.
0: Asaruna.
1: Asaruna.
0: Bye bye, and yet in the day so.
1: Asaruna.
0: Josie, Josie. Me, then, well, and George, I'm a little tag.
1: Oh, yeah.
0: And the number one that I'm watching, you can send you.
1: Yeah,
0: and I'm a bit at Josie, Josie, or Asaruna. Asaruna, the man.
1: Eh,
0: keep a daughter to Job always, Josie, Josie.
1: Oh, you go on.
0: I'm not going to go to watch if he goes to goofy.
1: Asaruna.
0: Kena kau kena ini Asaruna.
1: Kau kau jen metit kita Asaruna.
0: Asaruna.
1: Asaruna.
0: Ah bye bye.
1: Asaruna.
0: Kau kau yang Josie Josie.
1: Hahaha. Kau kau yang saya. Ayah kau kau bising tu jadi skor sembilan tak kau kau bising tu. Hahaha. Ah cakapnya. Yang ni tidak nunggu mungkin. Tidak nanti nunggu mungkin kau bisa mana? Kau mungkin? Cepat sen.
2: Yo.
1: Yes sen.
2: Negara
1: om kau bisa cepat so, cepat sih. Ah cakap ni, kau kau yang kata hari ni, kau kau kau Amun Asarunat Asarunat
2: Asarunat.
1: Eh?
2: Aya, so
1: imaja gaya tiada batang ni. Ingin anda nanti tiada tiada kamu aini. Batang,
2: kena
1: naik mesin.
2: Ah,
1: bye bye. Batang, kena naik mesin naik 176.
2: Eh,
1: aya, mi tena imaja gaya tiada ni. Imaja gaya tiada A macam ni, betul tak? Nanti ke negi mua aku leh.
2: Eh.
1: Nagi leh kibent a ti akewa. Kita ingat ni?
2: Alayani.
1: Kim nate ni?
2: Ya. Anggota.
1: Usan. Alayani. Yatinde ni.
2: Oh, kaki bangun.
1: Ingat apa? Ingat apa?
2: Engayane, awendi ta, engbandanyu, asayati,
1: yane,
2: alejeso,
1: igimiton,
2: ibenda,
1: ibenda.

0: Akhirnya kita Thomas nombor 037. Third year more Thomas. Third year more daddy. *292#.
1: Aku belgechir.
0: Hanya fokus itu, jadi menyuruh cini guys silingi sek 200,000, silingi sek 50,000. Eh, oh ini, mai mete? Tengen advan dah cuit, jadi kurja ruito speak. *292#.